0: Berkak.
1: Rastgele i dumanetle.
0: Berkak.
2: Bondage Latex Club.
0: Berkak.
2: Deep Dark Dungeon.
0: Berkak. Berkak.
3: Rip skin.
0: Berkak.
1: Sex.
0: Berkak.
4: Ass we can't.
0: Berkak. Berkak.
4: Ass we can't.